Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, Your Best Source for All Information.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas public speaking for beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan

Selamat pagi most people. Jumpa lagi bersama saya Sesko Satrio di Most 105.8, your best source for all information. Bagaimana most people kabarnya di hari Minggu pagi ini? Kemarin saya Sabtu nggak bisa nemenin ya. Dan kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Bisaya itu hari ini kok ngerasa kayak agak ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan gara-gara keseruan ininya, long weekend-nya. Ditambah juga emang kayak sepekan kemarin tuh, ya alhamdulillah juga sih ya, puji Tuhan, ya kerjaan lagi banyak, sampai di tanggal merahnya pun juga alhamdulillah ada kerjaan. Ya termasuk hari Minggu ini juga menemani most people semua. Mudah-mudahan most people juga merasakan hal yang sama, ngos-ngosan karena seru long weekend, tapi juga karena produktif. Kan kemarin ya kan dari Senin sampai Kamis produktif, mungkin cuma Sabtu juga produktif, sampai hari ini juga produktif, alhamdulillah puji Tuhan masih bisa merasakan, bisa mengeluarkan energinya bermanfaat, berguna buat diri sendiri, buat keluarga, dan buat orang-orang terkasih. Dan di hari Minggu ini semoga juga walaupun masih produktif, masih seru, masih menuntaskan long weekend-nya, tapi juga bisa sambil menjadi hari yang menjadi jembatan untuk kepekan selanjutnya di hari Senin nanti. Dan mudah-mudahan juga Senin sudah menunggu pekerjaan-pekerjaan, project-project, job-job yang seru, kegiatan-kegiatan yang seru, karena mudah-mudahan dengan keseruan itu kita bisa terus memaksimalkan manfaat kita buat orang-orang di sekeliling kita. Benar gak, most people? Dan selama 2 jam ke depan, saya akan menemani Anda dan saya akan juga hadirkan nanti informasi-informasi yang insya Allah berguna, menambah perspektif, menambah referensi kita di Most 105.8, your best source for all information. Dan jangan lupa, most people, untuk terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

Most 105.8, your best source for all information. Most people, kita ini kan masih di penghujung long weekend pertama di bulan Mei ya. Loh, kok saya bilang pertama? Yes, most people, karena di bulan Mei ini akan ada lagi long weekend. Jadi, yang pertama ini adalah long weekend hari buruh ya. Kemarin tanggal 1 ya, Jumat, itu libur ininya, May Day-nya, kemudian Sabtu, ya udah Sabtu Minggu lanjut libur. Nah, lalu ini keselang 2 minggu ya, keselang seminggu, besok minggu depannya lagi, tanggal 14 Mei, itu libur nasional, ini long weekend kenaikan Yesus Kristus. Kemudian cuti bersama itu di Jumatnya, Sabtu Minggu libur. Jadi Jumat itu hari kejepit nasional lah, suka disebutin zaman dulu ya. Nah, habis itu ada lagi keselang seminggu lagi, lalu seminggu minggu depannya tanggal 27 Mei libur nasional, long weekend hari raya Idul Adha dan Waisak. Wow. Jadi Kamisnya cuti bersama, Jumatnya nah kalau mau ngambil cuti lah mungkin gitu ya. Kamis Jumatnya itu terserah tuh. Most people bisa memanfaatkannya menjadi long weekend. Kemudian di 1 Juninya itu juga hari lahir Pancasila. Jadi most people bisa memanfaatkannya. Nah, long weekend ini bukan masalah sekedar liburannya, jalan-jalannya. Bukan itu sih, ya kan? Terus kayak, oh kabur atau nggak senang dari kerjaan. Nggak gitu. Tapi long weekend kalau bagi saya itulah momen. Momen buat kita bisa merencanakan, ya nggak? Merencanakan kegiatan bareng orang-orang terkasih sebenarnya. Mau siapa lagi? Ya dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga besar. Jadi long weekend ini jadi momen buat makin mengakrabkan, mendekatkan. Atau ya jadi momen untuk saling lebih mengenal lagi, lebih mengerti apa yang lagi dialami. Bener nggak? Karena kalau di Wellbeing Wednesday kemarin ya hari Rabu, kita kan ngebahas bagaimana kita menumbuhkan mental atlet kepada anak-anak kita. Nah, salah satunya ternyata bukan kita dengan memberikan pressure yang tidak tepat, tapi memberikan ruang agar anak-anak kita bisa tadi pulang ke kita. Nah, mungkin ini long weekend menjadi momen kita juga biar bisa ngerti sebenarnya apa keinginan anak-anak kita mungkin. Nggak hanya dalam hal olahraga, tapi dalam segala hal. Pendidikan, seni, hidup. Setidaknya sudut pandang mereka. Yuk kita jadiin momen-momen long weekend ini sebagai ajang mengenal orang-orang terkasih kita.

Most 105.8, your best source for all information. Most people, apakah ngeh kemarin hari Sabtu 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional 2026? Yes, jadi kemarin Sabtu adalah Hardiknas 2026. Nah, ini ada logonya dan filosofinya. Yuk kita coba baca ya, biar ada makna yang bisa kita ambil, nggak kan gitu. Jadi pertama itu ada figur berwarna biru di logo itu. Siluet manusia bentuknya. Ini artinya manusia yang bergerak dinamis, yang penuh semangat, mencerminkan semesta yang siap berperan aktif dalam mendukung dan berkontribusi demi mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua. Kemudian ada lengkungan elips yang mengitari bagian bawah. Garis lengkung yang mengitari logo melambangkan gerak maju, pelindungan, dan kesinambungan. Ini merepresentasikan revitalisasi satuan pendidikan melalui perbaikan sarana-prasarana, penguatan ekosistem sekolah, serta pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian ada satu lagi, ada warna biru yang dominan di logo itu. Warna biru dominan melambangkan kepercayaan, kecerdasan, profesionalisme, dan masa depan yang cerah. Amin. Semoga logo ini, oke, okay, I know, mungkin kadang kita bisa bilang, ya, logo is just a logo. No, logo bisa jadi kayak pengingat, bisa jadi menggambarkan, mengingatkan kita bahwa semangat-semangat pendidikan dan menguatkan kita untuk terus ngingetin juga, ya, ke once again, our loved ones, keluarga kita yang paling terdekat, dan khususnya anak-anak kita, ngingetin mereka bahwa pendidikan itu penting. Mungkin, kalau saya aja merasanya ya, maksudnya zaman dulu, secara pribadi, pas masih muda, tidak melihat pendidikan sepenting itu. Belum sepenting itu. Tapi semakin kesini, semakin ya sudah dewasa ini, baru ngeh juga, yes, bahwa pendidikan mendidik kita banget, membentuk kita banget, menciptakan, mencetak kita yang sekarang. Dan banyak manfaatnya dari itu. Link-linknya, pelajaran yang dipelajari, mindset atau cara berpikir yang dibentuk. Jadi, so, yuk kita ingetin terutama anak-anak kita untuk giat belajar. Dan ingat, sebenarnya memang belajar dan mendidik atau mencari pendidikan bukan hanya di sekolah loh. Jadi sekolah iya satu, dan di alam, di lingkungan, dari orang tua, dari orang yang lebih ngerti, itu juga sama pentingnya. Come on, let's always try to be the best version of ourselves.

Most 105.8, your best source for all information. Most people, dari ratusan, hampir 300 juta jiwa di Indonesia, kan banyak banget ya, kalau kita lihat angkanya. Gimana kita melihatnya? Ini kan sebenarnya mungkin bisa jadi potensi dan tentu juga adalah tantangan, iya enggak? Banyak banget hal positif yang bisa kita ambil, dan ternyata memang banyak banget loh anak-anak muda kita, warga negara Indonesia kita yang berprestasi, namun karena dengan banyaknya orang yang ada, mungkin agak kelewat gitu ya, enggak kelihatan. Nah, soalnya Indonesia itu berpesta di Asian Beach Games 2026. Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Kadek Adi Asih meraih medali emas nomor speed estafet putri, tahu enggak? Waktunya, catatan waktunya adalah 13,76 detik setelah mengalahkan Korea Selatan di babak final. Wow. Kalau kita pernah lihat ya, kalau yang speed speed estafet gitu dan yang manjat-manjat itu kan kayak bener-bener, ya ampun, Kayak Spider-Man banget gitu ngelihatnya. Nah, lebih dari itu, di babak semifinal, keduanya atlet tadi sudah lebih dulu memecahkan rekor dunia, world record, dengan catatan 13,741 detik. Dan Menpora Erick Thohir pun juga langsung mengucapkan selamat dan mengingatkan para atlet bahwa Asian Games sudah menanti sebagai tantangan berikutnya.

Most 105.8, your best source for all information. Gak kerasa udah memasuki jam kedua kebersamaan kita, Most People. Dan seperti yang tadi di awal kita udah obrolin ya, bahwa sepekan terakhir ini saya dan mudah-mudahan Most People semua juga merasa cukup ngos-ngosan dalam berkarya. Walaupun ada long weekend tanggal merah, tapi juga di long weekend alhamdulillah ada banyak hal-hal yang Most People bisa lakukan. Mudah-mudahan itu bisa kita syukuri dan bisa terus berlanjut momentum ini, ya enggak? Nah, namun juga dengan namanya kesibukan, selain syukur, selain juga kebahagiaan, pasti juga ada yang namanya kelelahan. Ya, mungkin ada pegel-pegel dikit yang dirasain. Iya, sama, saya pun juga begitu. Nah, yuk mari kita manfaatkan waktu ini, makanya dengan long weekend pun, dan masih hari Minggu, masih pagi, bisa dengan stretching, menikmati kebersamaan dengan keluarga, istirahat, minum sesuatu yang menyehatkan, seger, hangat, ataupun juga konsumsi makanan yang bisa meningkatkan daya tahan kita, makanan yang bisa yang menyehatkan, silakan Most People dicari sesuai dengan selera masing-masing. Karena emang hidup ini akan terus berjalan. Besok hari Senin juga sudah menunggu pasti berbagai agenda. Semoga kita bisa menikmatinya seperti kita menikmati sepekan terakhir. Dan ya, walaupun memang, kalaupun Anda belum menikmati, yuk mudah-mudahan bisa menemukan sisi yang bisa dinikmati. Karena dengan mencintai, menikmati apa yang kita kerjakan, akan semakin enteng juga. Dan akan semakin ini gak sih? Kalau bahasa psikologinya tuh ya, yang kemarin Alex Nuradi sampaikan, kita bisa ngilangin kabut-kabut yang menutupi pandangan kita. Sehingga kita bisa melihat pintu-pintu mana yang juga terbuka, yang bisa kita dekati, kita buka. Dan alhamdulillahnya mudah-mudahnya bisa menjadi sesuatu hal positif juga untuk kita kerjakan. Dan dengan begitu, kita jadi terbantu untuk bisa membentuk diri kita semakin hari semakin baik lagi, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. I will survive without you.

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

Most people, tadi kita udah membahas terkait olahraga, syukur kita akan semua rezeki yang udah kita terima, ya enggak? Nah sekarang ada informasi nih, ada tips bagaimana agar kita di tahun 2026 ini kan udah masuk Mei nih, udah bulan kelima nih, masih panjang 2026, masih bisa kita melakukan sesuatu, ya enggak? Biar apa tadi? Biar menabung atau mengatur keuangannya bisa lebih cerdas. Nomor satu, membuat anggaran bulanan secara konsisten. Disiplin finansial selalu berawal dari anggaran bulanan yang realistis. Pembagian penghasilan perlu dilakukan dengan perencanaan yang jelas, bukan sekedar janji untuk menabung lebih banyak. Nah, salah satunya dengan membuka rekening tabungan khusus. Jadi rekening tabungan khusus ini sebaiknya tidak dijadikan pilihan terakhir. Membuka rekening yang dikhususkan untuk menabung perlu dilakukan secara konsisten setiap bulan, maksudnya masukin ke rekening itu setiap bulan gitu ya, dan diperlakukan sebagai komitmen utama. Nah, setelah itu dilakukan, kita mulai bisa berpikir soal investasi. Karena menurut meski sistem keuangan modern terus berkembang, ini menurut artikel yang saya baca dari Daily Star ya, emas tetap menjadi aset lindung nilai yang memberikan perlindungan terhadap inflasi. Investasi dapat dimulai dari skala kecil, misalnya membeli, nyicil lah gitu ya, menyicil emas. Jadi nggak harus langsung mungkin kayak berapa, segram atau sekilo gitu, nggak perlu. Jadi dicicil aja gak apa. Atau gak ya tadi, dengan ditabung dulu, setelah sekumpul berapa banyak, baru bisa diinvestasiin emas, ataupun hal yang lain tentunya di, ini ya, di research juga ya, most people ya. Nah kemudian, ada tips satu lagi adalah menghidupkan kembali celengan. Di era dompet digital dan pembayaran nirsentuh atau tanpa sentuhan, celengan mungkin terasa kuno. Namun, kebiasaan ini masih relevan. Gunakan celengan klasik, baik dari tanah liat, kayu, maupun logam dengan kunci kecil. Membiasakan memasukkan uang receh atau pecahan kecil setiap akhir hari, gitu ya, setelah sehabisnya hari. Nah, cara sederhana ini menjadi pengingat bahwa setiap uang memiliki nilai. Benar juga, Musipel. Nah, celengan tersebut dapat dibuka nih di akhir tahun sebagai bentuk akumulasi kebiasaan menabung. Lumayan, tau-tau mungkin udah ada gitu buat ya jalan-jalan sama keluarga mungkin ya. Lumayan juga. Boleh nih kita coba yuk.

Most 158, your best source for all information. Most people, tanggal 1 Mei kemarin saat Hari Buruh, Presiden Prabowo Subianto menyatakan sudah menaken peraturan Presiden yang berkaitan dengan hidup pengemudi ojek online alias yang biasa kita sebut dengan ojol. Prabowo menekankan bahwa hak para ojol harus dipenuhi oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Soal potongan aplikator terhadap pengemudi ojol, perpres tersebut juga telah mengaturnya. Presiden bilang, pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Selain perpres itu, Presiden juga membicarakan soal kebijakan penambahan perumahan bersubsidi untuk buruh, soal kenaikan upah minimum, dan tunjangan hari raya. Ya, dengan begini ya kita patut bersyukur dan berdoa agar kesejahteraan secara general, secara jamak gitu ya, kepada masyarakat Indonesia keseluruhan bisa meningkat. Karena dengan begitu jadi semakin juga ada jaminan untuk masa depan generasi muda, anak-anak kita. Dan semoga dalam pengaplikasiannya nih, setelah kemarin kan baru 1 Mei kemarin informasi ini disampaikan oleh Presiden, dan semoga ke depannya dalam pengaplikasiannya selancar yang sudah direncanakan.

Most people, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita. Namun ingat, sayanya aja yang undur diri. Kalau Most Radionya kan akan terus diputar, jadi pantengin terus. Bisa pakai tune analog biasa, atau bisa pakai app, bisa streaming. Jadi terus dengerin, karena lagu-lagu tahun 80-an, 90-an yang Anda rindukan, yang penuh dengan nostalgia, akan terus diputar di Most 105.8, your best source for all information. Dan semoga di hari Minggu ini, di sisa hari Minggu ini, Anda bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk mengembalikan energi, mengisi ulang semangat, dan tentunya menciptakan momen-momen indah yang tak terlupakan bersama orang-orang tersayang. Dan sebelum saya benar-benar pamit, kita jumpa lagi di hari Rabu ya. Rabu jam 11 siang hingga jam 1 siang, kita akan ngebahas terkait well-being mental kita, most people. Dan Rabu nanti itu temanya adalah mental healing dengan seni. Jadi bagaimana kita bisa menjaga, menumbuhkan, menguatkan kesehatan mental kita dengan seni. Kita akan menghadirkan juga praktisinya langsung, orang yang juga ada research terkait hal ini, dosen seni yang ada researchnya terkait menjaga mental. Jadi seru kan? Sampai jumpa di hari Rabu nanti jam 11 sampai jam 1 siang. Dan untuk sekarang saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di waktu berikutnya, di waktu siaran berikutnya. Selamat menikmati hari Minggu. Sampai jumpa. Dadah.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Halo most people, saya Afid Dwi Purwanto, owner dan founder dari Holycow Steakhouse by Chef Afid. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source of all information.

0: Wednesday at 11 a.m. to 1 p.m. Only on Most 105.8.
1: Mirip lah kayak Presiden Prancis. Saat ini kondisinya lagi ada sebuah masalah, jadi semoga terselesaikan dengan aman, damai, dan...
2: Dan ini untuk penyelesaian yang nggak bisa sendirian, harus lintas sektoral, lewat pemuka agama, dan juga pemerintahan desa.
3: Ayo deh kita teleponan, makasih.

Halo, most people. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Ketika harga minyak mentah turun, maka kekhawatiran akan terjadinya kenaikan lagi inflasi di semua negara itu juga akan turun.
2: Gitu kan, apakah nanti akan ada gebrakan baru lagi yang kau yang mulai, kau yang mengakhiri?
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca and Eddie Pranasidi. Only on Most 105.8.
3: Most 105.8. Your best source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Terus sebenarnya gitu, ini sebenarnya lebih straightforward.
2: Di market, semua market, mau dari Amerika sampai Indonesia.
3: Potensi perang dunia ketiga.
2: Saham yang masih 50 perak banyak, masih 30 perak banyak. Tapi yang paling utama tentunya kita harus tahu dulu.
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Eddie Pranasidi. Only on Most 105.8.
4: Most 105.8. Your best source for all information.

Halo Most People, saya Raja Sabto Akwari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

0: 2 tahun belakangan tuh pendatang yang datang ke Jakarta itu menurun. Menghimbau masyarakat untuk mematikan kompor kalau masakan sudah matang. Buat saya sih saat ini waktunya mikirin strategi, deg-degan, jantungan gitu ya. Taunya di prank.
1: The trusted voice to start your day. Prime Time with Bayu Oktara.
2: Saya Haris Azhar, Anda sedang mendengarkan Mus 105.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Sejauh apa nih Mas, tren menurut lo rebound-nya IHSG ini?
2: Ketika sebuah indeks atau harga,
1: misalnya nih gue sebagai investor saham gitu ya, itu juga pasti masih was-was juga tuh Mas.
2: 9.134, 20% dari
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Edi Pranasidi. Only on Most 105.8.
3: Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

Mas Wipol, sudah masuk di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Bagaimana sejauh ini bulan Mei Anda sudah berjalan 3 hari dan tanggal merah semua? Jumat, Sabtu, Minggu. Sudah siap menyambut tanggal 4 besok? Siap gak siap? Harus siap. Ditemani lagu-lagu dari tahun 80-an dan 90-an bersama saya Bismo Mokoginta sampai jam 6 sore nanti.

Mas Pipol punya teman nggak yang kalau lagi disuruh presentasi atau ngobrol tuh suka Nah, itu adalah tanda bahwa teman Anda itu harus diberi pengertian. Diberikan informasi yang satu ini. Kalau Anda saya percaya lah, Mas Pipol. Pasti sudah casius pede karena sebelumnya sudah ikut kelasnya. Yang kali ini, kasih tahu ke teman Anda itu. Ikutan Mari Institute Offline Class Public Speaking for Beginners. Bersama saya, Ilmu Lahela, sebagai fasilitator. Di sana Anda tak cukup besar. So, info lebih lanjut bisa langsung saja cek dan daftar langsung melalui Instagram @mariinstitute.

0: Moons 105.8, your best source for all information. Merasakan degup jantung kota Jakarta, akhirnya sampai juga di tempat tepat waktu. Tre itu bisa menyimpan energi 16-20 tahun.
1: The trusted voice to start your day. Prime Time with Bayu Oktara.
2: Moons 105.8.

Dad. Walaupun saya seorang fans Barcelona, tapi saya juga peduli lah sama Real Madrid. Karena kan kayaknya masih belum tahu nih siapa yang akan menempati posisi pelatih atau manajernya di sana ya, most people. Ada yang bilang katanya Jose Mourinho akan kembali. Tapi ada kabar lagi kalau Real Madrid katanya lagi deketin Toni Kroos nih untuk balik lagi ke Madrid, tapi untuk melatih. Jadi dilansir dari The Athletic, rumor Real Madrid mau pulangin Toni Kroos ke Bernabeu ini udah lama sebenarnya ya. Tapi ternyata untuk ngisi jabatan di klub. Walaupun Kroos sempat bilang, gue udah tutup buku lah sama Real Madrid. Tapi kayak Madrid masih belum menyerah nih. Gak cuma jabatan di struktur klub aja yang dijanjiin. Tapi katanya Madrid juga pengen Toni Kroos bisa jadi pelatih di masa depan. Emang sih, hal ini sebelumnya pernah terjadi juga sama Zinedine Zidane ya. Masuk di jajaran klub, melatih tim akademi, sampai akhirnya jadi pelatih skuad utama. Hasilnya oke, Zidane tuh bareng Real Madrid 11 titel loh. Ada 3 Liga Champions, 2 La Liga. Well, siapapun yang nanti akan mengisi bangku kepelatihan dari Real Madrid, semoga bisa akur sama pemain muda itu, sang tuan muda.

Sudahkah Anda padel hari ini, Most People? Olahraga yang orang sih bilang katanya pamornya bakal turun. Tapi saya rasa lapangannya makin banyak. Teman-teman saya juga kok kayaknya nggak selesai-selesai main padelnya. Terus aja cobain lapangan, beli raket baru, beli jersey lagi. Tapi ada yang harus Anda ingat kalau mau main padel. Padel itu ada potensi untuk memicu risiko syaraf kejepit loh, Most People. Ini saya nggak nakut-takutin, tapi saya mau mengingatkan. Jadi olahraga-olahraga itu tuh emang baik, cuma potensi syaraf kejepitnya ada, jadi harus tahu cara mencegahnya. Cara mencegahnya gimana? Pemanasan sudah pasti, Most People. Pemanasan yang benar, jangan sembarangan. Kedua, paham sama kondisi diri, karena kadang-kadang itu juga karena overuse ya. Ngerasa bisa, badan nggak siap, malah cedera. Dan yang terakhir, nggak ada salahnya untuk bisa berkonsultasi langsung bersama dengan dokter atau ya, kalau udah kejepit sih. Ke fisio aja, Most People.

Most People, lanjutan Liga Inggris di minggu ke-35. Ada beberapa pertandingan-pertandingan yang sayang banget kalau dilewatkan. Karena bisa dikatakan ini big match.

hari Minggu, which is nanti malam 3 Mei, akan ada Manchester United bertemu Liverpool. Kalau 2 minggu lalu kita disuguhkan dengan pertandingan peringkat 1 dan 2, berarti di malam nanti kita diperhadapkan pertandingan klub peringkat 3 dan peringkat 4. Kita lihat kira-kira MU bisa mengamankan posisinya di peringkat ketiga atau justru Liverpool yang akan naik kelas. Kalau menurut Anda, apakah Manchester atau

Kalau bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di

Hello Most People, saya Erick Hidayat, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Anda sedang mendengarkan radio terbaik se-Jakarta. Most 105.8, your best source for all information.

Halo, most people, saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

0: bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time. Hari Rabu, 6 Mei 2026, mulai jam 8 pagi, only on
1: Boost 158, your best source for all information. Boost 158, your best source for all information.

0: tahun belakangan tuh pendatang yang datang ke Jakarta itu menurun. Menghimbau masyarakat untuk mematikan kompor kalau masakan sudah matang. Buat saya sih saat ini waktunya mikirin strategi, deg-degan, jantungan gitu ya. Taunya di prank.
1: The trusted voice to start your day. Prime Time with Bayu Oktara. Most 105.8.

Halo Most People, saya Raja Sabto Aguari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

0: bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time hari Rabu 6 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on
1: Boost 158. Your best source for all information.
2: Sundays, reliable tunes, reliable vibes. Every Sunday from 5 to 11 p.m.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Ya, dengerin Most terus, itu akan mudah.
2: Pasar modal atau saham tuh aduh jelimet.
3: Saham itu buat berinvestasi.
4: Untuk mengetahui saham mana yang seksi.
1: Definisi saham itu adalah
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Edi Pranasidi. Only on Most 105.8.
5: Most 105.8.

0: terus minyak, harga minyak dunia terganggu. Kalau Indonesia, kalau kita tiba-tiba kita gagal panen, ada hama wereng dulu, dulu kan hama wereng gitu ya.
1: Wereng coklat.
0: Wereng coklat. Terus tiba-tiba beras enggak ada di dunia gitu kali.
1: Langsung pada makan jagung.
2: Ruang publik, ruang diskusi di kedai kopi.
3: Boost 105.8, your best source for all information.

Halo Most People, saya Raja Sabto Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Terus sebenarnya gitu, ini sebenarnya lebih straightforward.
2: Di market, semua market, mau dari Amerika sampai Indonesia.
3: Potensi perang dunia ketiga.
2: Saham yang masih 50 perak banyak, masih 30 perak banyak. Tapi yang paling utama tentunya kita harus tahu dulu.
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Eddie Pranasidi. Only on Most 105.8.
4: Most 105.8. Your best source for all information.

0: itu otak mahal dong.
1: Otak
0: itu
1: mahal, bos.
0: Super powernya mau di mana? Apakah di margin nih ikan?
2: Ruang Publik. Titik temu di kedai kopi.
3: Boost 158. Your best source for all information.

Hello Most People, saya Erik Hidayat, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Anda sedang mendengarkan Radio Terbaik Sejakarta, Most 105.8, your best source for all information.

reliable tunes, reliable vibes, every Sunday from 5 to 11 p.m. Most 105.8.

Halo, most people, saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang ini Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

0: bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time. Hari Rabu, 6 Mei 2026, mulai jam 8 pagi, only on
1: Boost 158. Your best source for all information.
2: A fresh voice for your morning information. Prime Time with Bayu Oktara. Monday to Friday at 7 to 10 a.m. Only on Most 105.8.
3: Anda sedang mendengarkan Most 105.8.

Most Radio 105,8 FM tergabung dalam Mahaka Radio Integra yang terdiri dari Jak 101 FM, Gen 98,7 FM, Gen Surabaya 103,1 FM, Hot 93,2 FM, Mustang 88 FM, dan Kiss 95,1 FM. Most Radio 105,8 FM, Lantai P7 Menara Imperium, Metropolitan Kuningan Superblok Kavling Nomor 1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Thank you.

Hai Most People, saya Alvin dari Nova Ginting, pemimpin redaksi Detikcom. Jangan lupa untuk terus mendengarkan berita-berita terupdate cuma di Most 105.8.

Halo Most People, saya Raja Sabto Akbari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

your best source for all information.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

Halo, Most People, saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

Hai Most People, saya Alvin dari Nova Gintik, pemimpin redaksi Detikcom. Jangan lupa untuk terus mendengarkan berita-berita terupdate cuma di Most 105.8.

0: Moons 105.8, your best source for all information. Merasakan degup jantung kota Jakarta, akhirnya sampai juga di tempat tepat waktu. Tre itu bisa menyimpan energi 16-20 tahun.
1: The trusted voice to start your day. Prime time with Bayu Oktara.
2: Moons 105.8.

0: otak mahal dong.
1: Otak ini mahal, bos.
0: Super powernya mau di mana? Apakah di margin nih ikan?
2: Ruang Publik. Titik temu di kedai kopi. Most 105.8.

Coast Radio 105,8 FM tergabung dalam Mahaka Radio Integra yang terdiri dari Jak 101 FM, Gen 98,7 FM, Gen Surabaya 103,1 FM, Hot 93,2 FM, Mustang 88 FM, dan Kiss 95,1 FM. Most Radio 105,8 FM, Lantai P7 Menara Imperium, Metropolitan Kuningan Superblok Kavling Nomor 1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Mensos target 97 sekolah rakyat beroperasi mulai Juli ini. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. KAI Komuter mengungkap layanan perjalanan komuter lain Cikarang mulai berangsur normal setelah sempat lumpuh akibat insiden tabrakan kereta api Agro Bromo Anggrek dan KRL Komuter lain pada minggu lalu. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Armanda mengatakan, proses normalisasi jalur rel terus berjalan dan menunjukkan perkembangan

0: perkembangan positif. Kita masuk ke topik utama kali ini. Mensos Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Dari puluhan titik pembangunan tersebut, sebanyak 67 lokasi ditargetkan selesai tepat waktu, sedangkan sisanya tetap dapat difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Gus Ipul, gedung permanen sekolah rakyat dirancang menampung sekitar 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari berita internasional, Menlu Amerika Serikat Marco Rubio dijadwalkan mengunjungi Roma dan Vatikan dalam pekan ini di tengah ketegangan antara Presiden Donald Trump dan Paus Leo XIV. Media Italia menyebut kunjungan tersebut sebagai upaya mencairkan hubungan yang sempat memanas antara Washington, Vatikan, dan Roma. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8. Your best source for all information.

0: here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
2: Dengan perakirawan cuaca BMKG, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang berlaku pada hari Senin, 4 Mei 2026. Pada dini hari, secara umum berawan hingga berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan pada pagi hari secara umum berawan hingga berawan tebal, menjelang siang perlu diwaspadai potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jabodetabek dan potensi hujan sedang di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Lalu pada siang hingga sore hari secara umum berawan hingga berawan tebal dengan masih adanya potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada esok pagi hari dan sebagian Jabodetabek di menjelang siang hingga sore hari. Untuk informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.bmkg.co.id, aplikasi mobile Info BMKG, media sosial @infobmkg, dan call center 196. Sekian informasi dari kami, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Move 105A, your best source for all information.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

0: kalau misalnya penempatan anggaran nggak sesuai, itu kan karena memang ada hal-hal yang emergensi.
1: Ini balik lagi ke pokoknya ada tuh.
2: Pokoknya ada, nah, yang
1: pokoknya
2: penting.
1: Pokoknya ada tuh yang penting. Jangan-jangan dia emang nyarin.
3: Ruang Publik bersama Kedai Kopi.
4: Most 105.8.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Polisi tingkatkan kasus kecelakaan kereta Bekasi jadi penyidikan. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffina Yotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf secara tegas menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU dalam gelaran Muktamar ke-35 mendatang. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut merasa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menduduki posisi pucuk pimpinan di organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Kita beralih ke berita utama kali ini. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek serta KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur dari penyelidikan menjadi penyidikan dan dijadwalkan akan dimulai pada awal pekan ini. Polisi berencana memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan taksi Green SM. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh dan objektif terkait rangkaian peristiwa kecelakaan. Lalu dari berita internasional, Iran diduga memangkas produksi minyak di tengah blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat. Langkah tersebut disebut sebagai upaya antisipatif Teheran untuk mencegah kapasitas penyimpanan minyak penuh alih-alih menunggu tangki terisi maksimal. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8